tahandrig ith olis anila. Aro indata dishint ea aje aje ea yob dabadish nigo ta saido jo ea ya tahalchint atanle tanila. Ako dishint ea aje bahanao ea dishint ea aje asant au aje ea shi inaz nishit e. Ako di aje bahanao ea di tahit ishin bin yeh atahandri li'in jod od ea bilah tanila. Di aje ndish kao ea aje khahol shish 1979 do tanila ea aje ea

Anhio ni Mexico, ado eya ananit a. Ado sheet eya sto neve deed eya sto. Neve sheet eya tradat o keshigit eya nit e khane edal yala. Eya adani go joshe ya deed e kon neve de bebaga aji.